Funanga tsa Veronica Peterson reconciliar ku buyelelana maka ya lisima likulu swinene ka vana va ka swin'wana lava tolo faka va nga disani a wu swa ni nkaka hi la swi fanekela kone kambe va vona leswaku fanele ku va cinca mahanyela fanele ku va cinca a mayencela va vitanana va tshama hansi kun'we va bula va dokadokisana va va kuma endlela ya ku va va buyelelana va sungulisa xintshwa a xinyuwana vutomi bya mayencela ya ku swonga swinene 14:56 ndzeni ka 4 ta va ka 15 nkama a ta va wa madzungula ya nhlikani.

kutefika sosi hakuna lexi fambaka nkarhi va endleke wona xikombelo lexi va vulile ni leswaku a swi twakali leswaku vona tanihi vatshami va muganga lowu yana ku bindzuliwaka kona semende va nga ya mahlweni ku va va xava hi mali ya le henhla mhaka leyi nkarhini wa kona yi ze yi ngheneleliwa hi mukombisi wa mfumo xifundzankulu Mapotso Enrique Xibonjesi loyi a tsatsiyeke xitshungwa ku va xi tilulamisa ku vumbiwa antlawa lowu nga ta rhengelaka ntirho lowu hakuva va kota ku va va pfuniwa emugangeni lowuyana loko a vulavula michinini ya hina ya ta vuha ximurhangeli wa xifundza xa Matotwini Dulce Yekanyemba a rungula ku va mfumo wu rindzelile ku twa marito ya vatshami va muganga lowuyana ma vulaka leswaku semende leri va fanele ku va va nyikiwa a siku muni akuva nkuponi i kota ku va yi landza a xitshembiso xa yona hi khambi ro rhanga ku kunguhatiwa ku va ku ta nyikeriwa ka xitshungu kontintori ri nga ni 300 wa masaka ya semende lani ndzhaku vatshami va muganga lowuyana va faneleke ku va va xavisa xiyenge xa mali liyana va va va sungula ku va va gweva hi xona a masemende va va va tixavisela Majambu ya namuntlha ntlawa u kombisaka lavantshwa va xifundzankulu Mapotso u ta valelisana ni murhangeri wa xifundzankulu lexi Manuel Ntuli ku vulavula hi 40 ya lavantshwa va nga ta kumekaka ka Caravana Unidad Nacional kun'we ni magovela ya 54 ma katsaka lavantshwa va swifundzankulu hinkwaswo swa tiko a nga nona Conferencia Nacional da Juventude. Nhlengeletano ya masiku mambirhi 11 na 12 ka Mhawuri a nga goxo a tsutsumaka yi ta endleliwa edorobeni ra Pemba ntsindza wa xifundzankulu Cabo Delgado. Muyingiseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu hi Mimisori Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo ra pelile.